Umit lirang bak kejela ula ai buram yang kini ke projek sya upi e sangma balakhlat no bat ubelong bat ula ongru bak kepuli putih kedang long ke bahmat e ha ke surkar ha bak penpau ya kejing e ha kepuli putih jong ke jela megelia wala kedon kat sah hajar telikis kol bat san pesan hajar ngut kinongi kai ukonat sangma ula banjur ya kejing don kam ban penbaha ya kejing long bat ban penbet ya ke rukom terikam syo-syo uni umit lirang bak ula kenturu ya ke college ban long ke jaka puli bat kebapau nam ban pinmi ya kinong ilam kibat-tibit bat kibadon ke jingkit kli ha galawai. Likely ke PC Center kibadon harilum garu kila yo ya ke jingpin scam jong ke National Quality Assurance Standard Quality Certification na ke National Health System Resource Center. Kini ke likely ke PC kilong ke PC ha neng mandal gere ha East Garu Hills ka Dina Dubi PC ha North Garu Hills bat ke rang sakona PC ha Southwest Garu Hills bat kini ke PC kila pendep ya baru kikendoan badon kam ha ki hendriu tili kitanat bakongsan ke bakentup ya ke OPD ke kamera kakun ke IPD ke laboratory ke program kokoit ke kia jongkari borok ke wei bat ke general administration nah kalian kata kokoit ke kia kalau ong bak kejing pen scam ke pen i ya kejing angnut jong ke PC ban pen roy ya kejing sumar ke babhas ya ke bajba syuk-syuk ru kata kokoit ke kia kalau ai kublai ru ya ke medical officer bat ke nong trai jong borok light league center nah ke benda kejing trai lang bat kejing persyang ban beteng ban pen klan ya kejing ai jing sumar barban penting kena ya ke jing sumar babha ya ki nongpang haman lah ki kerdan. Kakin hun jong civil hostel William Nagar East Garu Hills kalau lak benweng no lak kebejob ya ke jing kia jong ke ovarian mucinous adi doma ke bachipo kilo na uwei unong pang ubadang apulais nam ke kerta bat utai unong pang menta ulakot bha. Na kalian kata kakot ke kia kalau ong baka rukom terikam ke penpau ya ke jing IT bat ke jing tibit jong kinong terai ke hospital ha ke bapa penpau ya ke jing sumar ke bapa bat ke bakam jan sya ke imlang ke salang. Ya ke ni ke jing sumar layalam da u surgeon u Dr. Vince CM Momin bat u doktor barang ba jong ke gynecologist u Dr. Konrad Marang. Kat kum ke jing itu jong ke tenat kakot ke kia kejing terilang jong ka kenhun kala penting kena ya kejing job ka basuk halor kani kejing pang ka bae su su katanat kala benrap ru bakum kini kejing job ki pen scam ya kejing sanya jong ki ba ha kejing syakri jong ki hospital jong ki district bat ki pen pau ya ke benta jong ki kenhun sumar ba IT lut ha kejing sumar ya ki nong pang kani ke dei ka akash moni chilong ka bolam syapi ya khubor. Kamiglia Board of School Education hingga sengi kelapan mena ya ke result jong ke Second School Leaving Certificate Supplementary Examination ar hajar alpun riu hakaba ke jing pas ke long kendai po penkat riu persen. Kat kum ke jing pentip jong ke embus kerari jong ke examination committee ban pelong artli ke examine SSLC ha ke sisnem kala ailat ya ki kertong ki baklem job ha ke jing pesang beningkong bakin mi biang ha ke juhi ke senem ha ki subjek bat ki subjek ki bam sim lapa. Kebut kalau ongru bakani ke sinjam ke yarap ya kisamlah pulih bakinum pun sop A ya ke sisnam ke congki. Ke office jong chief engineer public health engineering lani PHE megleya kala pentip ba ke jingkang sipor ya ke greater Shillong water supply scheme kenlong ha ke singinkong ke absan trik ujemang nadu ke por sipo buji menstep hadu ke por sawu jejan miet na ke benta ban bu ya ki hendriu pun hendriu kiwi high tension pet panel batmai bat ban bujili ya ki mesin pumping ha ke ni ke por shut down ke jing penpoi sya ke nong ba shilong bat ki jaka bermarjan kan khang sipor na ke lian ki he sokar ki lapen ka penpau ban on persyangkat bala ban penpoi biang ya ko ha ke por ke bakloi hadin bala dep ya ka kambu shu shu ke ni ke tanat ke lapen paru ya ke jing sengosi halor ke ni ke jing e ke bala mi bat ke lapan ya ke jing e trailang na ki pat ba ha ke por bermarmon. Ka election commission kala pembena ya ke election raja sabha na ke benta ke absolute liki seat hak shiphou tri ki jela bakan long hak ka khat phra tri ujil leo hadien ke jing song thai jong ki kat tu kat ni ngot ki de khot ba menta na pedeng ke bla pendep ya ke samoi trekam ki long umentri rang badu barim kari UHD de govda bat ki long yalam ko congress u Malikarjun Kharge bat Udik Vijaya Singh kat kum ke jing
jongke election commission ka samai trekam jongke dikhot ba songkhat kan kut hapadeng ka afwe trek ujilio ba

0: Hello.
1: Hello,
0: Mana
1: Wak.
0: Ijah?
1: Oh, Mak Polong.
0: Bak Polong. Dia Bak Polong ke jenua you pergi kuat pun sengap makan dia Pol, Bak Polong.
1: Tentang batki ahun mansa jengkong ada lingkong lam.
0: Jenua jeng ikong ada lingkong lam ke bak ketentang bat pergi mah. Jadi nak pergi kuat pun sengap supaya ni ke jenua.
1: Hirukum yuk bat bawar. Bat bawar bak poleng bat naik. Bat selai bak deng om deng bak paneng bak bak bak senlan dikong lu nama kutok kong laris ya apa oke bak sampai kena kutok kerap
0: oke itu bak polong ngeri ke Jerman kalau ngerpang ru nanti ke jongki mah tak kubelai
1: kubelai ya.

0: Hello. Hello, wan biang lin ching lua yu pi kwa ban sngap hang ni kapur. Ke ching lua ke jong iba ar bor opri kumpuri blai tingi don ni yak ni ke ching lua ti yenu pi kwa ban sngap so bhai yak ni ke ching lua. Aku blai. Oke, okay, tawan yang ini ke Cina kalau kerpang lu nanti ke Jongpi mah, aku boleh sih bun.
1: Bye.
0: Bye.

0: Good morning, request line.
1: Good morning, Kong.
0: Good morning. Asma kung bang alayo? Kung mau bahay tay sir, si kot kung nung TV.
1: Natulay si kung mau may dangay tu kertan niya.
0: Kong suba.
1: Eh, magan ba ni?
0: Pila?
1: Eh,
0: pila ne?
1: Ani la, jan ne sa tang si dak.
0: Pida. Okay, Pida, yes. Nak kena mama semua dengan ikan buat Pida sweet. Pida, Pida, Pida, Pida, Pida, Pida, Pida, Pida, Pida,
1: Pida, Pida, Pida, Pida, Pida, Pida, Pida,
0: Pida, Pida, Pida, Pida, Pida, Pida, Pida, Pida, Pida, Pida, Pida, Pida, Pida, Pida, Pida, Pida, Pida,
1: Pida, Pida, Pida, Pida, Pida, Pida, Pida,
0: Pida, Pida, Pida,
1: Gedein aja tambah isu bapa dek di nabo mesning nabo dek sini sebuah umroy.
0: Oh, fi sebuah umroy. Tapi kalau kamu nusyut tu kelas sedang shit moment ah.
1: Ni jadi tepi jeng shit pelat.
0: Shit apa menta sengiru?
1: Menta kadung atau tambah long kadung duk kasih tu ya kasih bah.
0: Oh, kalau long lehop kum tu mah kebening. Okay.
1: Tetapan.
0: Jadi kau biang dan kau menta kesini yang sengau kelak kams ad bah.
1: Oh,
0: jadi sini tika slap etat kum tu tu mah. Hai, okay. Tapi Fida, Fida kuat sengap jengai yo.
1: Minta kasih ni ngah kuat sengap tu jengai jengki one direction. Tak kau baca teng what makes you beautiful.
0: What makes you beautiful? Hai, ngah setanat hai ni jengai.
1: Ngah
0: dua. Makes you beautiful, nai tangan ni sengap langgan mah. Tapi kau ban dedicate yang nuva kan ni jengai.
1: Kau ni tengah kuat ban dedicate ni Fida kau hantu.
0: Tak, kau dah sibuan.
1: Baik, coba dia baru lagi staff dengan kasih ni senang. Ya, lagi pula coba kita bala dari orang ni sekemat mu eh, kong eh, tu ngalak kalian.
0: Oh, hai, dah bawa saat sopan. Kau IC. Hai.
1: Tekannya dia ipar lo jangan ipi dan sisa, iwan biang ni suba. Iko mungkin jangan tak ada itu idu nak mau ke, ni nak mau, ayu nak mau kedok deng.
0: Oh, itu idu nak mau kedok, hai.
1: Ay tinata pren kanya ejong iba hekur kalang iba authorize i mamawan yang iba po long po leng iba hekanong stern iba ding na penus na but itu iba ace iba rejoice na then nanta pede ya itu iba sony iba asada di mamawan yang iba lingko iba DJ. Ikum tayo kanya isya baru ikiba. So, tanabas nga ba nasyemen tayo kini ka program.
0: Okay, kembali si Buan, Pida. Pila aja kertengi kita kipar lok Radio Friends Jongfi.
1: Haa, kita mau tengah jari, haa.
0: Haa, kenta. Have a nice day, Pida.
1: Same to you, Kong.
0: Haa, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Well, that was Pida from Umsning, and she wants us to play What Makes You Beautiful by One Direction.

0: Hello, request line.
1: Hello.
0: Hello, Wan Biang. Pilong kuno.
1: Ngasanya klan, tiga pilong kuno.
0: Ngaru, ngasanya klan bha. Itai suru iba smu shat so klan bha.
1: Hi.
0: Nang ta, Wan Biang? Pilang lagi mentah.
1: Mentah, ngasat jinta.
0: Ish, pilak ada syat jinta.
1: Hai.
0: Syat jinta ayu.
1: Masya ada upalam. Masya nak pulai upan. Nata pelan pengkahi.
0: Ni so bang sat kita kijur. Tif lah syat bang bahagian mut.
1: Syat bang hi.
0: Pinang syat bahan ya.

Kini kedai ke akash bani shilong bawaan cipi hau line span sah penyo penyar meter hau medium wave biringkat baru press pan rib sah kilahaz. Parlong nong sab si si si lipen subhai pi baru syak program git ganjen. Ha kebani dan man walam cipi ke jingwai hindi nak film bepir bepir. Di ban sedang ikan ke program lipen tem shuad ke jingwai hamku kehnahi nak film three bachelors balarwai do ishan bat kishriya koshal ban pinbut da ke jingwai tu janima nak film ajab prim ki khazab kahani balarwai do atif aslam.

0: Di parlok nang sengap ke tu ila poin syekabak kut jangku program git ganjang ke bala wan cipi nak ke agas bani shalong. Ya isa abad ni heka program ke ban bot. Kini gede ke agas bani shalong bawa wan cipi hau lain sepas hau penyau penyar mita hau midang vif ubi ringkat baru pras pandu pesaw ke lahat. Parlok nang sengap si sisi ni pedang sobhai pi baru syekab program rempe ki kentai. Haka bangin yuk sengu ya ngin yuk yag interview bat ikong pika ralin wansyong haka bay day bat ki jingdun kam lani ki jinit ki jenat haka bay day bat ki jingshed ya ki asyar bat ki wei. Tika ni ke por shwa bingin ya poin syaka taka pangmin yuk sengu yag jingkren na ikong pika ralin wansyong manga evangeline ningnong ngan pensengu katu kat ni syapang ki kentai haka kam sanyhima. Habang ipay din siya kipor balalin, kikantay kilong tang kinong siyong yeng laningi laban ong hakakatin nong way kum ki housewife. But hakipor kiba kamin siwa? Hakapor ubarin ubaja, kincho siya ikikantay bakin mi lani bansyong dorbar nrey ka day tang kabanta jong kishinrang kataru ya kibala kamrang ba. Nri kapor yai balapin ko bor ki kanthei bat haki ki por jangi menta ni e bon ki kanthei ke le mi shakmat haki kam sinchar khadar ki kam sanhi ma si ma bat ki bubun hi ru ki lalong ki nong ya lam bakra ha ka ri bat ke jai ban riu hi baro ko we kam in steam bashan rang bat bashlur kam ai la bat kin shu shong bat kmi henry ka pin rhem ya kam in steam jangi ban mi shakmat ban shim menta lang ban wan ra ya ka bha ka mian bat ban kin tiu ya ka yo ka kon bat kumta ter ter kita ki long gejing pen snow gejong akan dia dalor ki kente ya ka kam sanyi ma sima tengi dia sngap no menta ya ke interview bat ikong pikaralin one show
1: ka kemi ka banang ka pasta

parlo ngang sngam ingi pisu tanan ikitu kijing ruai kijong e ivan kier arwal jri ya kijing ruai ib kabai la ai kruteng de manu ying i mei bat kapor bakmen ti kapor kadang sha ingi bengen ya sngap sakawai kijing ruai ban ngan pentem de iju hi nor ruai kata de ivan kier arwal jri pat ha kijing ruai kabai la ai kruteng omban shuklen no

Tepat lo ngusap dikit dikit jeng ruai jeng iban kiar arwai jeng arwar jeng ngelap peru sih kebekut jeng dek program sorbet yang kebelawan cipi naga agas bani shalom. Yai sa ban ngi haga program keban bor.

0: وعلى نغمة سهى.
1: Nasimang levi san marakni rungman girangoni panche mitra o michikrang aro o angkhasara rupeng girangko khnangaha dake da nasimang na atil ke marakni rungman girangko kamatang skhagen.

0: rangko biate knanamat gpa number ko mga thaina 0 gtham dokpri gni sku bonga gni 0 pri sini changsa thai mga thaina 0 gtham dokpri gni sku bonga gni 0 pri sini na simang ni dau phone ka e gi piatani som piatani ko singmatngo na simang na walterson moment ni rangman ji rangko kamatangen
1: Ayo, yang mistirang de tona kray jok dalio kai caman genok.
2: Baba yang tak kebaca ni rang de nak nadi namjawa, nadi cikup baca ni rang kodi dontong nasa nang jok ba.
1: Najuk dong, nama iku masia. Angi kusuk cana, sekarang ko cana man nadi pat anga cai gen ba. Antang ni cana sekarang ko cusuk ot naman nana aku nawi jema.
2: Amba, nau capre timeng zaman nana sajuk ode, nang ibe ini namgini nasa angani ba. Metem cikup ba aru kari nang tot kebaca ni rang ko wat boha. Nang ibe ini namgini nama cai ni mesu samjak rang ko sa boha.
1: Yaku Commissionerate of Food Safety Meghala Shillong ni kita wiyating.
2: Oi ruga mena san narwa dut kontakin skanya
1: plus f chin koninga chimoi
2: ye plus f ni gmun on tisa thangat naman genma
1: nama siama jen salon a chani rang ko chaon bn ko lakat kepa mangrakat kepa aro chuong kepa vitamin rang dong jaon mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko manu mata uni gmun sa chani rang ko brion plus f chin nang kepa ko sa brebo uno vitamin aro iron gnang bn bimang ko mangrakat na aro an seng baljoke rakhina gata chani bos churang ko brion plus f ni chin nang kepa ko sa brebo yako commissionerate of food safety meghala shillong ni kata uyating

Di daki tu ki jing ruai ni lepoi sa bukot jong ni ke program hadu pengen dia sembiang batia ke tayo banwan kali ke dia kaswa ni shiro. Skop haban apat sengap ni ke kubor haka ketien kasi.